0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
2: Maaf. Tidak bisa begitu.
1: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
2: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
1: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
2: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
1: Maaf, Pak. Saya permisi.

0: he'd come home and I'd see him and
1: the physical
0: gets off that train. It was like God Almighty arrived. It was like seeing daylight. I mean, I could have packed up and left a million times, you know, not that we never fought. You can overcome that, you know, it's very easy. And that's, I told her, never go to bed without kissing goodnight. It's the worst thing to do. Don't ever, ever do that. And if you can't, and if you don't feel comfortable doing it, you're in the wrong place. Get out.
2: Indonesia, khususnya wilayah Papua, memiliki karakteristik geografis yang unik sekaligus menyimpan potensi kebencanaan. Namun, bencana bukanlah hal yang harus kita takuti secara berlebihan, melainkan harus kita hadapi dengan kesiapsiagaan. Mitigasi adalah kunci. Kenali potensi bahaya di sekitar Anda, mulai dari ancaman gempa bumi, tanah longsor, hingga banjir. Upaya mitigasi dapat dimulai dari langkah sederhana, memahami jalur evakuasi, menentukan titik kumpul yang aman, serta menyiapkan tas siaga bencana. Kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita bersama. Kesadaran kita hari ini adalah jaminan keselamatan kita di masa depan. Mari bangun budaya sadar bencana demi Papua yang lebih tangguh. Pesan ini disampaikan oleh LPPR RI Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

Ahmad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Aro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Live for Yay Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayaknya percaya aja lo.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu, iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
0: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah ah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helm ya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
2: Oh. FYI, for Yay Info.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Aduh, Kak, aku lagi stres nih.
2: Emangnya kamu ada masalah apa?
1: Aku barusan memblok pertemanan seseorang di media sosial, Kak.
2: Hah? Kok bisa?
1: Masalahnya, orang itu keterlaluan, Kak. Dia selalu membalas status dengan nada ketus, bercandanya juga suka kelewatan. Bahkan, orangnya suka menghina dan mencemarkan nama baik orang lain. Apa nggak ngeri tuh, Kak?
2: Nah, daripada masalah seperti itu bisa menimbulkan kesalahpahaman, bijaksanalah menggunakan media sosial.
3: Dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 disebutkan, bagi setiap orang yang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dikenakan pidana penjara kurang lebih 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Pro 2 FM Jayapura.

peer pressure atau tekanan dari teman sebaya atau social pressure sedang ramai dibicarakan saat ini. Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya adalah pengaruh yang diberikan oleh kelompok terhadap anggota individunya agar sesuai dengan norma dan harapan kelompok tersebut. Dilansir dari American Psychological Association, tekanan teman sebaya mungkin memiliki nilai sosialisasi yang positif, tetapi mungkin juga memiliki konsekuensi negatif bagi kesehatan mental atau fisik. Tekanan teman sebaya bisa berdampak buruk dan dapat mengakibatkan resiko yang besar. Jika anak berada di bawah tekanan teman sebaya, dia bisa saja ikut minum alkohol atau memakai obat-obatan terlarang seperti yang dilakukan teman-temannya. Kalangan remaja sangat rentan terhadap tekanan teman sebaya karena mereka berada pada tahap perkembangan ketika mereka mulai hidup mandiri dan mulai terlepas dari pengaruh orang tua. Namun, orang dewasa juga rentan terhadap tekanan teman sebaya ini. Meskipun istilah tekanan teman sebaya menyiratkan kesan negatif, namun tekanan teman sebaya tidak selalu berdampak negatif. Tekanan teman sebaya yang bersifat positif ini salah satunya pengaruh untuk terlibat dalam olahraga. Keterlibatan ini bisa menjadi positif yang mengarah kepada hidup sehat. Nah, terus gimana sih cara mengatasi tekanan dari teman sebaya yang negatif? Yang pertama, berani berkata tidak pada hal negatif, lalu tawarkan pilihan lain. Yang ketiga, selektiflah dalam berteman. Dan yang terakhir, belajarlah untuk mengapresiasi diri.

0: Undang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Live for Yay Info.
1: Wih, mantep.
2: Hey.
1: Ya. Ah, latihan band yuk.
2: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh. Itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan. Terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lo yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Ayburn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: What? Gitu tuh ternyata.
1: Tapi
2: gue gak jadi makan deh. Loh. Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI for Yay Info. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa menggantikan.

0: 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Febri balik lagi ya, nemenin kamu di santai siang Jayapura 2. Dan di spesial di hari Jumat ini ya, Jumat siang ya. Dan kalau dari pagi sampai sekarang ini aku lihat suasananya Jayapura, khususnya sekitaran jalan Tasangkapura, sekarang lagi mendung ya teman Pro 2 ya. Bahkan sekarang udah, tadi sih aku terakhir lihat sih menggerimis ya perjalanan ke sini. Hujannya itu masih kecil-kecil, tapi semoga jangan tiba-tiba berubah pikiran ya, terus jadi hujan deras gitu ya. Soalnya kan mungkin aja beberapa dari kamu nih yang hari ini udah punya planning, entah mau keluar makan siang, ketemu teman, pergi sama keluarga, atau urusan yang harus diselesaikan gitu ya. Atau mungkin sudah punya agenda di Jumat nih, hari Jumat ini mau siang atau sore gitu ya. Jangan sampai tiba-tiba udah siap-siap rapi, udah pilih outfit, udah wangi, siap berangkat, hujan gitu ya. Jangan, semoga enggak sih. Tapi kalau Febri boleh request sih, mendung aja boleh enggak sih? Jadi enggak perlu hujan deras, cukup awannya yang tebal, mataharinya tuh agak ngumpet gitu ya. Terus udaranya jadi lebih adem. Karena kan kalau cuaca mendung tapi enggak hujan deras itu kan memang enak banget ya. Apalagi kalau mau keluar jadi enggak panas-panas picak gitu ya. Jadi memang kalau kamu punya aktivitas di luar itu enggak terlalu panas, tapi juga enggak terlalu berhadapan sama hujan gitu ya, yang bikin perjalanan jadi ribet guys sih. Tapi ya apapun kondisi cuaca hari ini ya, yang penting tetap disesuaikan aktivitas kamu. Kalau nanti hujan makin deras, jangan dipaksakan untuk berpergian ya. Dan kalau memang nggak perlu gitu ya. Tapi kalau memang harus banget ya udahlah, pesan aja GrabCar atau GoCar gitu ya. Dan buat kamu yang sedang berkendara, tetap hati-hati karena jalanan bisa jadi lebih licin dan jarak pandang bisa berkurang gitu ya. Karena semoga aja sih nggak hujan. Tapi kalau hujan ya tetap harus hati-hati. Tapi kalau nggak hujan juga, pada dasarnya memang harus hati-hati ya dalam berkendara ya teman Pro 2 ya. Jadi harus diperhatikan ya. Sementara buat kamu yang sekarang lagi menikmati suasana mendung dari rumah, kantor, kampus, atau tempat nongkrong gitu ya, cocok banget ya ditemani sama musik-musik Pro 2. Jadi Jumat siang ini kita santai dulu, nikmati udaranya, nikmati musiknya, dan semoga planning kamu hari ini tetap berjalan lancar ya, meski mendung dan tanda-tanda mau hujan. Jadi Febri tetap temani kamu nanti sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Jadi tetap di 90,1 FM Pro 2 RRJ buat teman terbaik kamu.
1: Tenang aja, ini cuma buat nyoba sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
2: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
3: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
4: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

90,1 FM Pro 2 LWJ Pura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah masuk di pukul 12 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Ya udah jam 12 siang teman Pro 2. Dan artinya apa? Udah masuk jam makan siang ya. Dan siang-siang begini apalagi suasananya lagi rada mendung gitu ya, pastikan pada pertanyaannya tuh pada muncul gitu di kepala itu, makan siang apa ya hari ini gitu ya. Kalau cuacanya lagi panas mungkin gampang ya, tinggal cari yang seger-seger. Tapi kalau lagi mendung begini rasanya tuh agak makanan yang agak hangat itu bisa jadi lebih menggoda gitu nggak sih? Misalnya kayak soto atau bakso gitu ya, kuah-kuah yang hangat gitu ya, ditambah sambal jeruk nipis, itu cocok banget buat nemenin suasana mendung gitu gak sih? Atau kalau kamu tipe yang suka makanan pedas dan mengenyangkan tapi gak mau yang kuah-kuah gitu ya, bisa kok pilih menu kayak nasi goreng yang pedas gitu ya, atau ayam geprek, atau ikan juga bisa, ikan sambal. Jadi kan pedasnya bikin badan terasa lebih hangat. Tapi jangan lupa sesuaikan sama kemampuan lidah dan perut masing-masing ya. Jangan sampai baru 3 sop udah cari air gitu ya, atau enggak bolak-balik toilet itu ya. Buat yang enggak mau terlalu berat, bisa pilih bubur, bubur yang hangat. Atau kalau mau roti, sandwich, dan makanan ringan, yang penting perut tetap terisi aja gitu ya. Intinya mau mendung, hujan, badai, atau panas gitu ya, jangan sampai karena bingung mau makan apa, akhirnya jam makan lewat gitu ya, nanti kamu kena asam lambung. Jadi sekarang coba cek lagi put udah bunyi atau belum. Kalau sudah itu bukan efek suara dari radio ya, sama buat dua itu mungkin put kamu sudah mengingatkan bahwa sudah waktunya untuk makan, buat diisi tenaganya lagi gitu. Jadi mumpung udah siang dan sudah mau jam makan siang, selamat makan teman buat dua. Selamat menikmati siang, semoga hari ini ketemu makanan yang enak, perutnya nanti jadi kenyang dan mood juga ikut senang gitu ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kita Indonesia, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, setelah ditemani beberapa lagu tadi ya, Febri mau cek dulu, make sure apakah kamu sudah tahu nih mau makan siang apa? Atau jangan-jangan masih dalam tahap paling sulit gitu ya, setiap hari gitu, mau makan apa ya? Scroll menu di apa Gojek gitu ya, atau GoFood, GrabFood, lihat foto makanannya. Kayaknya enggak dulu deh, di scroll lagi, ini boleh juga tapi mahal. Terus akhirnya balik lagi ke menu pertama gitu ya, aku sering banget kayak gitu soalnya. Apalagi kalau siang ini suasananya masih ada mendung. Kalau Febri sih kebayangnya makanannya hangat-hangat ya, mau bakso, soto, mie kuah, nasi goreng, ayam geprek, apapun yang jadi favorit kamu deh pokoknya ya. Tapi kalau kamu sudah punya pilihan, jangan cuma di pikiran, jangan cuma dipikirin, langsung digas, langsung makan ya, jangan sampai telat ya. Dan buat yang sudah makan, aman, tinggal lanjut aktivitas. Tapi buat yang dari tadi sibuk sampai lupa waktu, ini waktunya istirahat ya sebentar dan isi tenaga teman Pro 2. Jangan sampai asam lambung, jangan sampai dehidrasi ya. Dan buat kamu yang mau keluar cari makan, tetap hati-hati di perjalanan. Apalagi kalau gerimisnya masih turun ya. Tapi aku belum cek lagi sih kalau di sekitaran sini, tapi masih mendung sepertinya ya. Jadi lanjutkan Jumat siang kamu dengan makanan yang enak, hangat, mantep. Jangan lupa banyak minum, banyakin air putih ya. Dan tentunya ditemani dengan musik-musik pilihan di Pro 2 ya. Jadi tetap di 90,1 FM Pro 2 RJ Pura, teman terbaik kamu.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Hi for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masuk di Info Pro 2, info olahraga. Informasi pertama datang dari PT Liga Indonesia Baru atau LIB, merombak struktur direksi untuk memperkuat pengawasan menjelang musim kompetisi 2026-2027. Dan keputusan tersebut diambil dalam rapat umum pemegang saham tahunan dan luar biasa PT LIB. Perubahan utama dilakukan dengan memisahkan fungsi bisnis dan administrasi yang sebelumnya berada dalam satu jabatan, di mana Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus mengatakan perubahan struktur tersebut merupakan bagian dari penataan organisasi. Ferry menegaskan perubahan pengurus tidak hanya menyangkut pembagian jabatan baru, penataan tersebut diarahkan untuk memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan liga dan kompetisi sepak bola nasional. Struktur baru tersebut diharapkan membuat tanggung jawab setiap bidang menjadi lebih terarah. PT LIB selanjutnya akan menghadapi musim 2026-2027 dengan pengelolaan Superliga dan kompetisi di bawahnya. Penataan direksi juga menjadi bagian dari upaya PT LIB memperkuat tata kelola operator kompetisi, dan pembagian fungsi bisnis, finansial, dan administrasi serta kompetisi diharapkan mendukung pengelolaan liga secara efektif. Info

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda. Semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
1: Info Pro 2 FM.
2: Masih di Info Pro 2, info olahraga. Informasi selanjutnya, UEFA mencabut ancamannya terhadap FIFA setelah Italia menarik dukungan kepada Presiden FIFA, Gianni Infantino, dan keputusan ini menjadi perkembangan terbaru dalam konflik tersebut. Melansir dari Associated Press, sebagai langkah awal, UEFA membatalkan rencana boikot turnamen FIFA terdekat, Piala Dunia Wanita U20 di Polandia, dan turnamen tersebut berlangsung pada September 2026. UEFA mengumumkan niatnya setelah mendapat jaminan penjualan saham komersial Piala Dunia tak dilanjutkan, dan Italia menarik dukungan terhadap Infantino. Paris juga akan melakukan hal serupa, dan Presiden Liga-Liga Eropa, Claudio Schäfer, menilai Infantino tidak pantas memimpin FIFA. Selama 2 pekan, Infantino menghadapi tekanan sepak bola internasional, di mana rencana penjualan saham komersial Piala Dunia mengikis kepercayaan federasi. Dan FIFA mengaku lega melalui juru bicaranya atas keputusan UEFA, dan FIFA tetap berkomitmen mendukung perkembangan sepak bola dunia. Rencananya, FIFA akan menyampaikan kabar gembira itu pada pertemuan Exco di Jumat 28 Agustus, di mana Presiden Federasi Sepak Bola juga turut hadir.
1: Info Pro 2 FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sangat sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Faktor penyebab kemiskinan, karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, pengangguran meningkat, pendidikan yang rendah, terjadi bencana alam, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Dampak kemiskinan, sebagaimana permasalahan sosial, dapat memberikan dampak pada individu tersebut serta masyarakat luas, diantaranya meningkatkan kriminalitas di suatu daerah, angka kematian meningkat, akses mendapatkan pendidikan tertutup, meningkatnya angka pengangguran, dan konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Mari kita atasi kemiskinan demi peningkatan kesejahteraan bersama.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kita di jalan.

0: Boy for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
2: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
2: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang.
2: Ah?
1: Tinggal transfer aja.
2: Oh ya?
1: Iya dong.
2: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI, for Yay Info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Info Pro 2 FM.
4: Masuk ke info entertainment di siang hari ini. Informasi pertama, Cat's Eye membatalkan penampilan mereka dalam Daisy Chain Fields Music Festival yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Agustus 2026. Dan keputusan tersebut diumumkan setelah Megan mengalami cedera pergelangan kaki ketika menjalani latihan tour bersama grupnya. Pengumuman pembatalan itu disampaikan Cat's Eye melalui pernyataan resmi kepada penggemar pada Kamis 27 Agustus 2026, di mana Megan dilaporkan mengalami keselio pergelangan kaki sehari sebelum saat menjalani persiapan untuk rangkaian tour mendatang. Setelah menjalani pemeriksaan medis, Megan disarankan membatasi aktivitas pada bagian kaki yang mengalami cedera tersebut, dan langkah tersebut diperlukan agar cederanya dapat pulih dengan baik sebelum Cat's Eye memulai jadwal tour berikutnya. Cat's Eye turut mengirimkan dukungan kepada Olivia Rodrigo serta seluruh musisi yang akan terlibat dalam festival. Dan mereka juga menyampaikan apresiasi kepada organisasi Nirlaba dan para relawan yang membantu mewujudkan penyelenggaraan acara tersebut. Dan meski batal tampil di Daisy Chain Fields, Cat's Eye berharap festival tersebut tetap menjadi acara istimewa bagi pengunjung, dan grup tersebut menyatakan tidak sabar untuk bertemu kembali dengan para penggemar dalam rangkaian tour mendatang.
3: Info Pro 2 FM.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah kamu, pakar kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh, sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di Info Pro 2 Info Entertainment. Informasi selanjutnya, aktor Yoo Jun-yeol membintangi serial Korea Selatan Mouse Trap original Netflix yang sudah tayang Jumat 28 Agustus 2026. Di mana serial bergenre misteri dan thriller tersebut mengangkat kisah pencurian identitas yang membawa seorang penulis menjalani perburuan berbahaya. Dalam Mouse Trap, Jae Moon-jae merupakan penulis tertutup yang selama bertahun-tahun menjalani kehidupan jauh dari perhatian publik. Kehidupannya berubah ketika akses terhadap berbagai hal pribadinya menghilang dan identitasnya direbut sosok misterius bernama The Rat. Dan Ryu Jun-yeol sendiri memerankan karakter Jae Moon-jae tersebut yang merupakan penulis penyendiri yang menjadi pusat cerita dalam serial thriller tersebut. Serial ini merupakan adaptasi webtoon Field Mouse karya Ludovico yang terinspirasi dari cerita rakyat Korea. Kisah rakyat tersebut mengangkat gambaran seekor tikus yang berubah menyerupai manusia setelah memakan potongan buku. Mouse Trap mulai dapat disaksikan secara global melalui layanan streaming Netflix pada Jumat 28 Agustus 2026 dan penonton dapat mengikuti kisah perebutan identitas Moon-jae melalui Netflix yang menjadi platform penayangan eksklusif serial tersebut.
0: Info Pro 2 FM.

0: Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Hi for Yay Info.
1: Angetin belanjaan aku.
2: Apaan nih?
1: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
2: Mau disimpan di mana?
1: Itu di dapur sana, pantry.
2: Oke deh. Sini aja ya.
1: Jangan di situ, nanti disemutin.
2: Loh, emangnya kenapa?
1: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
2: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana
1: sih? Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
2: Oh, iya.
1: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
2: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
2: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
1: Kenapa?
2: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2 FM.
2: Waktunya Info Pro 2 Info Lokal. Informasi lokal yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Papua terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan sejak dini melalui penguatan budaya menabung serta edukasi pengelolaan keuangan bagi pelajar. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Hari Indonesia Menabung atau HIM 2026 sekaligus Puncak Bulan Literasi Keuangan atau BLK Provinsi Papua yang digelar di Aula Sekolah Rakyat Terintegrasi 75 Jayapura pada Kamis 27 Agustus 2026. Kepala OJK Provinsi Papua Fatwa Aulia mengatakan, edukasi literasi keuangan kepada pelajar penting untuk membentuk generasi muda yang cerdas dan mandiri dalam mengelola keuangan. Dalam kegiatan tersebut, OJK bersama industri jasa keuangan juga memberikan edukasi mengenai pengelolaan uang, pengenalan berbagai produk dan jasa keuangan, serta pemanfaatan layanan keuangan secara aman dan bertanggung jawab. Pemerintah provinsi juga turut mendukung penguatan literasi dan inklusi keuangan bagi pelajar, dan kolaborasi tersebut diarahkan untuk memberikan pengetahuan sekaligus keterampilan dasar pengelolaan uang kepada generasi muda sejak dini. Fatwa Aulia menegaskan OJK berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Papua. Dan pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan secara bijak, aman, dan sesuai kebutuhan diharapkan dapat mendukung terwujudnya generasi muda Papua yang semakin mandiri secara finansial dan menuju Indonesia Emas 2045.
1: Info Pro 2 FM.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di Info Pro 2 Info Lokal, informasi selanjutnya, Panitia Hari Besar Gerejani menggelar pertandingan voli menjelang hari ulang tahun ke-112 Pekabaran Injil di pesisir Skow. Dan pertandingan diikuti jemaat dari kampung Skow Yambe, Skow Mabo, dan Skow Sae. Pertandingan berlangsung sejak 25 Agustus 2026 di lapangan olahraga kampung Skow Yambe, Distrik Muara Tami, dan sebanyak 9 tim putra dan 18 tim putri mengikuti pertandingan tersebut. Ketua Panitia HBG Abner Pae mengatakan pertandingan menjadi rangkaian peringatan tahunan Pekabaran Injil di pesisir Skow, yang dimana peringatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 14 September 2026. Abner mengatakan pertandingan memiliki makna spiritual, teologis, dan sosial dalam peringatan Pekabaran Injil. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat di wilayah Skow. Menurut Abner, pertandingan juga menjadi sarana mempercepat persekutuan antar jemaat, dan kegiatan tersebut sekaligus diarahkan untuk mendukung pembinaan iman masyarakat. Dan hari ulang tahun ke-112 Pekabaran Injil di pesisir Skow akan diperingati pada 14 September 2026. Dan rangkaian kegiatan olahraga menjadi bagian dari persiapan menuju peringatan tersebut.
0: Info Pro 2 FM.
2: Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar, tapi sebenarnya ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bank Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Hi for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih.
0: FYI for Yay Info.

Sahabat kreatif, punya talenta di dunia tarik suara? Punya grup musik, grup band, atau grup vokal? Saatnya kamu berkreasi dan terkenal melalui RRI Prodway FM Jayapura lewat program acara Indonesia Pro Indie.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Tobati selaku pemilik ulayat kawasan hutan bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

sobat kreatif, punya talenta di dunia tarik suara, punya grup musik, grup band, atau grup vokal? Saatnya kamu berkreasi dan terkenal melalui RRI Prodway FM Jayapura lewat program acara Indonesia Pro Indie.

0: Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

kreatif, punya talenta di dunia tarik suara, punya grup musik, grup band, atau grup vokal, saatnya kamu berkreasi dan terkenal melalui RRI Prodway FM Jayapura lewat program acara Indonesia Pro Indie.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif. Malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong putu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tidak juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Faiza kembali menyapa kamu dari Jalan Tersangka Pura nomor 23 Jayapura. Selamat malam semuanya dari ruang dengar kamu ya di Jaga Malam. Dan hari ini sudah di hari Jumat aja teman Pro 2, sudah memasuki weekend kamu dari tanggal 28 Agustus 2026 teman Pro 2. Faiza menemani di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya, yang dari jam 6 hingga nanti pukul 24 di 00:00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam semuanya, walaupun akhir bulan harus tetap semangat. Kalau ada yang galau nanti kita cerita bareng-bareng ya teman Pro 2 ya. So jangan kemana-mana teman Pro 2. Program pertama menemani kamu, sabar sehat bareng Pro 2. Stay tune terus teman Pro 2.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ayo cermat memilih informasi.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Pro 2 FM.

Masih dari Jalan Tersangka Pro nomor 23 Jayapura, teman Pro 2 ya, menyapa kamu tentunya dari Jalan Tersangka Pro nomor 23 Jayapura, teman Pro 2. Dan di Sabar kali ini teman Pro 2 kita akan bahas salah satu topik yang mungkin relate banget sama orang-orang yang suka banget sama massage yang pijit-pijit begitu ya. Apalagi mungkin kebanyakan ini perempuan teman Pro 2 yang sudah tidak asing dengan massage.

Tentunya untuk kesehatan massage atau pijat ini tuh punya fakta yang beberapa menarik ya, dan beberapa hal ini menjadi concern utama kenapa orang memilih massage gitu teman pro 2. Salah satunya Faiza suka banget sama massage teman pro 2 sebagai salah satu pilihan gitu ya. Kalau tubuh udah ngerasa lelah, udah ngerasa capek, udah ngerasa pegel-pegel, nah pilihannya adalah massage teman pro 2. Dan tentunya massage ini dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks ya, karena sentuhan dan tekanan pada otot dapat membantu mengurangi ketegangan-ketegangan di dalam tubuh. Dan massage ini dapat membantu juga mengurangi ketegangan otot setelah aktivitas fisik, meskipun bukan pengganti pengobatan cedera teman pro 2 ya. Lalu dari massage atau pijat ini juga dapat meningkatkan sirkulasi lokal di area yang sedang dipijat. Jadi kenapa aliran darah itu lebih mudah gitu ya, tersebar, karena adanya titik-titik yang dipijat yang memberikan sirkulasi oksigen itu ya. Jadi dalam darah itu menyebar ke seluruh tubuh teman pro 2. I couldn't even recognize my friends. Dan lalu juga massage ini dapat membantu kualitas tidur pada sebagian orang, salah satunya aku teman pro 2 ya, terutama jika dilakukan dengan suasana yang tenang. Jadi kenapa enggak aneh kalau kita pergi ke tempat massage, pergi ke tempat pijat, itu kayak suara air ya, suara kayak aliran sungai begitu ya, suara burung, karena itu membuat tenang teman pro 2 ya. Musik-musik seperti itu buat kita relax tentunya. Falling out the sky. Tapi ya digaris bawahi kalau massage atau pijat ini tuh tidak selalu cocok untuk semua kondisi. Kenapa? Nah nanti kita akan bahas tentunya teman pro 2 masih di Sabar Sehat bareng pro 2. Faiza masih bersama kamu tentunya teman pro 2 ya, hingga nanti pukul 7 di Sabar. Dan kita bakal banyak program lainnya hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. So teman pro 2 jangan kemana-mana. Dan aku mau kasih satu buah lagu dari Ars.

Fungsi ekologis hutan mangrove sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang, sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelapukan untuk sumber makanan plankton, menjadi

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

NCT dari Doichi tipe Pro 2 menemani di pukul 18 lewat 49 menit waktu Indonesia Timur, dan tentunya masih di Sabar Sehat bareng Pro 2. Selamat malam ya semuanya teman Pro 2, tentunya yang dari tadi sudah bergabung ataupun yang baru bergabung ya. Sekarang Faiza mau share lagi satu topik yang tadi kita udah bahas teman Pro 2 tentang massage, dan aku tadi udah garis bawahi ya kalau tentunya massage ini tuh tidak selalu cocok. Kenapa ya? Kenapa? Mungkin itu jadi pertanyaan tadi ya. Ya karena teman Pro 2 ada beberapa situasi ya dan kondisi. Jadi misalkan pada cedera yang akut, pembengkakan, demam atau kondisi kesehatan tertentu, tentunya tidak disarankan untuk melakukan massage, dan sebaiknya konsultasikan dulu ke tenaga kesehatan ya, supaya aman gak nih untuk melakukan pijat begitu ya. Lalu juga tekanan yang terlalu kuat bukan berarti hasilnya lebih baik, karena sebetulnya pijat atau massage yang seharusnya itu tidak menyebabkan rasa sakit yang berlebihan teman Pro 2. Dan massage itu bukan sekedar tren modern ya. Jadi berbagai bentuk pijat telah digunakan selama berabad-abad dalam banyak budaya di dunia, teman Pro 2. Jadi kamu jangan ikutan FOMO. Teman kamu suka massage, setiap bulan tuh sudah ada jadwalnya. Aduh, kamu mau ikutan gitu. Padahal kamu tuh tipe yang gak suka, ada orang yang gak suka dipegang-pegang, geli gitu kan. Nah, itu jangan FOMO dengan hal itu, teman Pro 2. Apakah kamu salah satunya yang suka juga teman Pro 2 ya? Ya, untuk massage begitu ya. Kalau suka juga, yuk kapan-kapan kita massage bareng ya. Kamu di bed sebelah, aku di bed satunya lagi begitu ya teman Pro 2 ya. Oke, karena itu adalah topik untuk sabar, dan sedikit lagi di pukul 7 waktu Indonesia Timur kita akan ada di info Pro 2 dari rri.co.id, berita nasional untuk kamu akan aku sajikan tentunya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, karena setelah ini Faiza akan kembali lagi menyapa kamu tentunya masih di jaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Oke, kalau gitu teman Pro 2 ya, aku mau puterin lagunya dari kekasih Nabila Taki ya. Ya, pasti kamu tahu itu siapa. Samuel Cipta, teman Pro 2 untuk kamu senja sudut kota ya. Masih di 91.1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu.

90,1 FM Radio RRI Jayapura, tempat terbaik kamu. Sudah di pukul 19 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya teman Pro 2 masih di Info Pro 2 ya, karena udah di program selanjutnya menemani kamu hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Timur. Yang kali ini informasi pertama datang dari Kementerian Perdagangan yang menyelaraskan program pengembangan ekspor dengan potensi, karakteristik, dan kebutuhan masing-masing daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui Forum Koordinasi Program Pengembangan Ekspor Berbasis Kewilayahan untuk Wilayah Jawa dan Sumatera. Forum tersebut digelar secara daring pada hari Kamis kemarin dan diikuti dengan sekitar 250 peserta. Peserta terdiri atas perwakilan Dinas Bidang Perdagangan serta pelaku usaha dari berbagai daerah di Jawa dan Sumatera. Dalam forum tersebut, Kemendag menyampaikan informasi dan program pendukung kinerja ekspor bagi pelaku usaha di Jawa dan Sumatera. Informasi dan program tersebut meliputi informasi pasar, penguatan kapasitas eksportir, pengembangan produk, penjajakan bisnis, promosi dagang internasional. Adapun dari Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajar Rini Punto Dewi mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan sekaligus tantangan berbeda. Karena itu selanjutnya, program pengembangan ekspor perlu diselaraskan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Dan menurut Punto Dewi, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi potensi produk unggulan. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan mendampingi pelaku usaha agar semakin siap memasuki pasar global. Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Sugih Rahmansyah menekankan komunikasi dua arah dalam forum tersebut. Dan pemerintah pusat tidak hanya menyampaikan program, tapi juga ingin mendengar kebutuhan dan kendala dari daerah, tentunya teman Pro 2. Masih di Info Pro 2, tentunya teman Pro 2 dari RRI.co.id, berita nasional akan Faiza share untuk kamu, tentunya teman Pro 2 selama 1 jam hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Timur. So teman Pro 2, jangan kemana-mana.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Teman?

Pro 2 ya, dan aku mau share lagi informasi selanjutnya dari radio.co.id teman Pro 2 di malam hari ini untuk kamu. Oke, untuk informasi selanjutnya ini datang dari Presiden Prabowo Subianto yang menerima Presiden Timor Leste Jos Ramos Horta di Istana Merdeka Jakarta, dan Presiden Prabowo didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga. Mereka diantaranya adalah Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto yang tiba pukul 13.31 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ada Wakil Menteri Luar Negeri Aramanata Nasir, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria, dan selanjutnya Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk, Chief Investment Officer Danantara Sigit Puji Santoso, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Felix Wanggai. Ada juga dari Kepala BRIN ya, Arif, yang mengatakan Presiden akan menggelar pertemuan dengan Presiden Jos Ramos Horta, teman Pro 2. Dan sementara itu Wamenlu Aramanata mengatakan Presiden Timor Leste membawa 20 delegasi dan delegasi tersebut terdapat penerimaan Nobel. Adapun dari Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Felix ya, mengatakan dirinya diminta untuk hadir dalam pertemuan Presiden dan Ramos, yaitu adalah mengatakan Indonesia dan Timor Leste memiliki perjalanan panjang sebagai negara tetangga yang tentunya harmonis, teman Pro 2.

0: Ya, selain ini Faiza bakal share lagi informasi selanjutnya dan masih ada informasi terakhir ya untuk Info Pro 2 di malam hari ini. So, jangan kemana-mana, Tom Pro 2 masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih dari Jalan Tasikmalaya nomor 3 Jayapura, dan aku mau share satu informasi terakhir untuk Info Pro 2 di malam hari ini. Yang kali ini datang dari anak-anak MI Al-Ikhtiar di Kabupaten Manggarai Barat NTT, yang tentunya diharapkan dapat kembali belajar di ruang kelas aman dan layak. Dari Kementerian Transmigrasi menyalurkan bantuan 200 juta rupiah untuk mempercepat rehabilitasi madrasah yang rusak akibat gempa pada tanggal 15 Agustus kemarin, teman Pro 2. Dan bantuan tersebut diserahkan oleh Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara saat meninjau kondisi madrasah hari Kamis kemarin. Dan kementerian juga memberikan bantuan kebutuhan pokok untuk mendukung warga sekolah selama masa pemulihan, tentunya teman Pro 2. Menurutnya, pemulihan fasilitas pendidikan harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut keselamatan dan masa depan anak-anak. Rehabilitasi madrasah juga diharapkan memulihkan kegiatan belajar mengajar serta mengembalikan rasa aman bagi siswa, guru, dan orang tua. MI Al-Ikhtiar berada di bawah naungan Kementerian Agama. Kementerian Transmigrasi berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini agar rehabilitasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan oleh warga sekolah. Ya, oke, teman Pro 2, itulah informasi terakhir untuk Info Pro 2 di malam hari ini. Dan tentunya Faiza masih menemani kamu hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur ya. Setelah ini di jam 8 ada Sapa Malam teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: 90,1 FM Pro dari Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat malam ya teman Pro 2. Sudah di pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Aku mau menyapa selamat malam tentunya teman Pro 2 untuk kamu di ruang dengar kamu. Lagi ngapain nih teman Pro 2 di hari Jumat malam ini ya. Tadi aku pas sore-sore tuh kan ya, sambil menunggu jadwal dinas begitu ya. Kan lagi ada promo ya, terbang bersama Garuda ya di Mall Jayapura. Dan aku datang ke sana, ternyata rame banget teman Pro 2 karena acaranya tuh 3 hari ya, dari hari ini sampai nanti hari Minggu di tanggal 30 Agustus. Dan ya, tadi aku baru jalan ke beberapa travel gitu ya. Agen travel yang ada beberapa di sana. Itu ke Jakarta sudah agak penuh ya, apalagi untuk bulan Desember. Tapi aku enggak rencana untuk bulan tahun ini sih, untuk tahun depan begitu teman Pro 2 ya. Mungkin kamu yang merencanakan ya, mau pergi, mau cuti nanti akhir tahun ya, harus pinter-pinter gitu ya, memanfaatkan promo-promo gitu teman Pro 2 dari maskapai. Bagi mungkin kamu yang perginya lumayan jauh, mau pulang kampung begitu ya, ke Makassar, ke Jakarta, ke Sumatera sana, Sulawesi, Kalimantan mungkin ya, ke Jawa mungkin teman Pro 2, ke Bali atau kemana begitu ya, harus direncanakan gitu. Nah bisa mungkin ya, karena di event ini tuh ada flash sale begitu teman Pro 2, jadi kita gak tahu waktunya kapan, jadi harus dipantau lah begitu. Tapi kadang ada juga event yang selalu ada ya, seperti GOTF gitu kan, itu dimanfaatkan waktu-waktunya begitu. Di sapa malam ya untuk kamu teman Pro 2 yang bakal aku tanyain dan bakal jadi topik untuk 1 jam sampai jam 9. Aku mau tanya tentang ini teman Pro 2. Kalau kamu lapar tengah malam, nah kamu memilih untuk makan apa teman Pro 2? Boleh yuk kita sharing-sharing teman Pro 2. Aku tungguin di Instagram Pro 2 Jayapura.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda. Semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jaya.

Masih dari di lantai Singapura nomor 3 Jayapura dan sudah malam. Semakin malam ya teman Pro 2 ya, artinya juga waktu istirahat semakin dekat. Atau mungkin ada yang di antara kamu yang sudah ready to sleep teman Pro 2. Karena enak banget ya, kayak dulu tuh kalau mikir tidur tuh males gitu ya. Tapi semakin dewasa, semakin besar, kayaknya menginginkan gitu tidur siang, menginginkan tidur tepat waktu ya, di jam 9, jam 10 udah bisa tidur. Itu salah satu anugerah loh teman Pro 2, betul. Karena aku pun merasakan semakin dewasa ya diri ini begitu, semakin ada banyak tanggung jawab, apalagi kemarin gitu ya, seorang ibu yang baru melahirkan, seorang ibu yang lagi proses menyusui, seorang ibu yang kayaknya terlahir kembali begitu ya, itu tidak mudah tentunya teman Pro 2. Tapi fase-fase hidup seperti itulah ya teman Pro 2 yang membuat kita terus berjalan ya, tidak di tempat, tidak berjalan di tempat. Artinya banyak hal yang sudah kita pikirkan, begitulah teman Pro 2. Bukan cuma memikirkan diri sendiri, memikirkan anak begitu ya. Memikirkan ke depannya seperti apa, begitu. Besok makan apa, besok ngapain, begitulah ya. Tapi kalau kamu teman Pro 2 mungkin yang masih muda, masih sekolah, masih kuliah, masih baru-baru bekerja ya, nikmati ya, nikmati. Kalau disayang sama orang tuamu itu nikmati sekali teman Pro 2. Jadi jangan pernah ya bilang kalau mamamu cerewet, ayammu itu cerewet, jangan gitu ya. Karena itu yang dinantikan dan itu yang dirindukan dari cerewetnya orang tua teman Pro 2. Karena dong sayang sama aku gitu ya, artinya ya kamu juga harus tahu dan kamu harus paham gitu teman Pro 2. Ya, 30 menit menjelang pukul 9 waktu Indonesia Timur dan tentunya lagu-lagu masih menemani kamu teman Pro 2 dan Faiza masih di sini. So jangan kemana-mana. Aku mau putar juga lagu dari Lala Huta untuk kamu teman Pro 2.

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona.

Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang.
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

Sudah di pukul 20.50 waktu Indonesia Timur. Dan sesaat lagi, 10 menit lagi sama Pro 2, kita akan sambung bersama Pro 2 Jakarta. Dan malam hari ini akan ngobrol di musik live chat teman Pro 2, ada Yesil Trivena. So jangan pindah frekuensi kamu, oke, teman Pro 2, karena Faiza juga masih menemani hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Artinya aku masih di sini, walaupun nanti 1 jam mungkin aku akan tidur dulu sebentar, ngopi dulu sebentar, atau makan malam lagi karena lapar karena tadi belum makan. Pokoknya aku masih di sini teman Pro 2, ya. Sesaat lagi, pokoknya kita nantikan musik live chat bersama Pro 2 Jakarta, siaran berjaringan teman Pro 2. So stay tune terus, dan thank you banget yang udah selalu setia bersama Pro 2 FM ya. Pokoknya selamat malam, selamat menjalankan aktivitas kamu di malam hari ini. Selamat beristirahat untuk kamu yang udah mau istirahat, atau mungkin yang masih nongkrong, atau mungkin yang masih di perjalanan. Hati-hati, jangan kemana-mana. Aku masih di sini, so jangan kemana-mana teman Pro 2.

aja. Hai hai hai, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini masih dipandu sama gue tentunya Edi Tama, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single terbarunya nih, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol barengan sama Yesil Trivena, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya-tanya, pingin absen aja mungkin, segera say hi, boleh banget teman Pro 2. Lo langsung bisa aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, pastiin buat kamu berada di tempat ternyaman lu buat dengerin obrolan gue sama Yesil di 1 jam ke depan ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini, karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Ya, biar lebih akrab aja gitu.
1: Oke,
0: kan.
1: Selamat malam dunia.
0: Alright, gimana kabarnya, Yesi?
1: All good,
0: all good,
1: baik
0: ya?
1: Sekali. Ini luar biasa.
0: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
1: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
0: Gue udah hemat ya.
1: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax-hoax ya.
0: Benar. Iya sih, benar-benar. Kadang-kadang berita-berita yang kayaknya enggak deh, agak hoax
1: iya
0: gitu kan.
1: Ini
0: kayak nguras energi banget sih.
1: Bener.
0: Bikin kesel sendiri jadinya.
1: Betul, apalagi ya beritanya enggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
0: Benar.
1: Gitu,
0: kan? Iya sih, di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih, lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam enggak?
1: Betul.
0: Oh iya. Lagi sering jalan-jalan.
1: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
0: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
1: Ke Penang, Langkawi, terus
0: berapa
1: ke kota
0: hari?
1: Ke kota baru juga. 4 hari sih sayangnya.
0: 4 hari. Iya.
1: Kayaknya sih sebulan.
0: Wow.
1: Boleh enggak?
0: Kok lama?
1: Lama ya.
0: Kok lama gitu kan. Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak
0: tuh
1: sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau
1: kedua kalinya?
0: Oh, kedua
1: karena
0: kali.
1: Yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga sebenarnya aku suka, lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Okay.
1: Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, really?
1: Iya lagi.
0: Wow, jujur gue iya lagi.
1: Iya,
0: gue introvert, serius.
1: Tapi gak kelihatan ya.
0: Mode kerja aja. Mode kerja aja.
1: Bener sih.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga gak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu gak sih?
1: Wah.
0: Ke tempat baru?
1: Sebenarnya awal-awal ya kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan kayak.
0: Yes.
1: Kalau dulu kan kayak hai, leh kenal gak? Kalau sekarang,
0: Mafamifa.
1: Kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu ya.
0: Iya sih.
1: Terus gue kayak gue harus gimana nih, ngomong apa nih, kayak hai kak, namanya siapa, kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang.
1: Iya
0: ya
1: kan?
0: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
1: Okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Okay.
1: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Iya,
1: kalau
0: iya,
1: bisa
0: iya.
1: Ya kita belajar merendah lah. Gitu.
0: Benar.
1: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo sama pesawat lo.
1: Bener kan?
0: Bener. Oke, jadi kayak dengerin orang dulu.
1: Betul.
0: Ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya mungkin bahasanya.
1: Aurenya kayak gimana.
0: Oke, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul, cuman ya menceritakan diri kita juga gak yang terlalu oversharing gitu loh.
0: Bener.
1: Gak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
0: Yes.
1: Ya.
0: Bener. Iya, apalagi mungkin ya kita tahu lah ya mungkin. Maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan basa-basi kan pasti paham banget sebenarnya.
1: Iya,
0: kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak ya udah ini kan konvo starter lah ya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak oh gimana kak kemarin jalan-jalan sama siapa aja gitu-gitu loh.
0: Iya.
1: Kayak
0: bener,
1: kita
0: bener.
1: Banyak menggali mereka gitu.
0: Iya benar sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Bener,
1: nge-recharge tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke di kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan buka atap.
0: Iya, buka atap itu ya.
1: Iya, itu.
0: Bener.
1: Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
0: Oh, wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
0: Iya. Oh, musik meditasi.
1: Kayak tang-tling-tung.
0: Oh, really?
1: lagu-lagu spa.
0: Iya, paham.
1: Atau orkestra,
0: gue
1: suka.
0: Oh, gue sih tidur ya, lebih ke tidur abis itu ya, dengerin itu ya.
1: Gue kayak ngelamun gitu, kayak kenapa hidup gue kayak gini.
0: Aduh, mulai tuh pikiran yang gak malah muncul tuh.
1: Jadi sedih ya.
0: Jadi sedih, bener-bener. Okay. Berarti kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali bener. Ya. Lebih ke itu ya buat recharge-nya. Wow.
1: Ya bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
0: Bener-bener.
1: Ya abis gimana ya?
0: Iya sih, bener. Maksudnya di era sekarang, maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu. Betul. Kan. Kayak kalau negatif mulu capek gak sih?
1: Iya kan?
0: Iya, bener. Bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
1: Yes.
0: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
1: Cila.
0: Biar keren aja gitu loh.
1: Iya.
0: Padahal gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, biar keren aja gitu
1: biar
0: kan.
1: Biar keren.
0: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak... apa ya, kayak liburan atau melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya?
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya akhirnya bisa apa tercipta lagu apa judulnya?
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia.
1: Asik.
0: Apa judulnya sekali lagi?
1: perlu 2 kali 3 kali ya. Ayo aja ya, gue.
0: Ya, gue iseng aja.
1: Enggak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Sini mau risan ambil donat. Oke, Wahai Samudra nih.
1: Yes.
0: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
1: Okay, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, okay.
1: Okay, dan gue sebenarnya gak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gue cuman ke kafe di Sentul.
0: Okay.
1: Uh-huh. Terus dia tuh, kafe tuh ada sungai gitu.
0: Oh ya?
1: Mm-hmm.
0: Wow. Oke. Okay.
1: Terus gue mencoba berani gitu, kayak gue mau nyemplung ah. Bukan nyemplung semua ya.
0: Aduh. Kok bayangan gue kayak intrusive thoughts banget nih, nyemplung nih.
1: Iya ya.
0: Gue nyemplung gak ya?
1: Boleh gak ya gitu. Terus gue kayak nyobain, gue mau duduk di sungai gitu kan, kayak jiwa petualang ya.
0: Asik.
1: Padahal newbie juga sih, gue nyoba-nyoba.
0: Oke.
1: Oke, okay, terus akhirnya gue kayak, gue minta sama mbaknya waktu itu.
0: Minta izin ya.
1: Mbak, bukan. Mbak, okay. Boleh minta kertas gak?
0: Oh, oke.
1: Okay. Mbak, ada kertas gak gitu? Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
0: Oke.
1: Okay. Ya iyalah ya, dia enggak, dia punya
0: iya
1: kertas
0: sih,
1: apa lagi?
0: Bener. Masa punya kertas A4 dikira fotokopian. Oke.
1: Okay. Nah, terus dia kasih kertas bon. Jadi ya udah, ada pulpen enggak? Pinjam pulpen dia gitu,
0: okay.
1: Kan.
0: Oke.
1: Terus gue kepikiran, aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
0: Apa itu?
1: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku bisa ngelihat warnanya gitu.
0: Contohnya deh, contohnya.
1: Ya kalau sini kan gimana? Warna biru,
0: benar.
1: Manis gitu ya.
0: Berarti?
1: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
0: Oh wow.

0: kamu sedang pikirkan.
1: Okay.
0: Manis dirimu di hadapanku.
2: Nah, wow. Itu. Ya itu tuh on the spot tuh barusan.
1: Iya, benar. Oh, wow. Berarti apa ya? Secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya. Menjadi sebuah
2: lagu berarti. Sebenarnya gue enggak butuh kertas sih sejujurnya. Itu cuman kayak ya barangkali gue lupa ya.
1: Iya, benar sih. Benar. Okay. Jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan. Bener. Gitu ya.
2: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih. Oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan. Ya istilahnya biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya.
1: Oh,
2: jadi biar gak dikira lagu AI. Iya dong.
1: Bener. Gak salah.
2: Karena ada yang komen, guys, ini lagu original.
1: Okay.
2: Iya kan?
1: Oh wow, berarti banyak orang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI mereka pikirnya ya.
2: Ya takutnya.
1: Iya sih,
2: ya
1: bener
2: kan?
1: Sih.
2: Kita kan harus fair aja, gitu, terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
1: Betul.
2: Dibohong-bohongi gitu.
1: Oh wow, berarti proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
2: Cepat kok, cuman 10 menit mungkin.
1: Wow.
2: Iya.
1: Langsung jadi satu lagu.
2: Langsung jadi.
1: Gokil. Gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
2: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah 10.200.
1: Oke.
2: Prosesnya ya.
1: Iya.
2: Jadi mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
1: Oh, okay.
2: Gitu.
1: Okay.
2: Aku senang sih. Senang maksudnya mereka positif gitu ya.
1: Menerimanya ya, gitu
2: menerimanya.
1: Ya.
2: Benar, dan sebenarnya pesan aku sih enggak muluk-muluk ya. Enggak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang. Yes. Senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu.
1: Iya,
2: udah cukup lah.
1: Benar.
2: Manis aja gitu.
1: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samudra. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pingin tanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi bareng sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Yeah.

0: masih di MLC Music Live Chat dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samudra. Berjudul
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Gue lupa.
1: Lo ngerjain gue ya. Gue tahu sih.
0: Ya, tiba-tiba otak jahilnya nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
1: Ya gak apa-apa, makasih.
0: Alright. Tadi kita sempet sempet ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya. Karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
1: Iya.
0: Belum, itu bahkan belum dirilis gitu.
1: Iya benar. Iya kan. Bener-bener itu berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya. Masih bener-bener mentah banget gitu. Sampai kayak bener-bener mentah deh.
0: Iya, tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan, ini dibikin di sebuah kafe di Sentul. Yes. Kira-kira lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
1: Betul.
0: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
1: Iseng.
0: Oke.
1: Ya udah, ya just konten aja gitu. Aku bikin konten. Ya biar, maksudnya biar si kafe ini juga. Aku kan cantumin tempatnya.
0: Oke.
1: Enggak juga sih waktu itu, karena aku pikir ya udah yang video itu dulu, baru aku main konten yang tempatnya.
0: Oke.
1: Itu karena aku konten kafe dulunya.
0: Oke. Oh, itu sebenarnya
1: 2 tahun gitu.
0: Iya, itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
1: Iya, jujur. Iya. Mana mobil gua gak bisa naik lagi. Se-effort itu loh gua ke situ.
0: Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
1: Ya gua jalan ya. Wow. Ya pokoknya gua...
0: Wah itu effort banget sih, jujur.
1: Jujur, tapi kan gak tahu kan. Gua gak nge-shoot kan gak setiap semuanya gua kontenin. Iya, coy.
0: Okay. Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
1: Fun fact.
0: Hashtag
1: sih.
0: Fun fact.
1: Jujur tuh udah, itu udah sore banget.
0: Oh iya.
1: Udah hampir malam gitu loh.
0: Oh, wow.
1: Terus kayak aku pikir bisa nggak sih ini aku bakal konten gitu.
0: Oh oke. Okay,
1: mana makanannya enak lagi.
0: Aduh.
1: Terus lama pengennya lama di situ gitu kan.
0: Iya. PW.
1: Jadi kayak,
0: ya.
1: Mau konten apa enggak nih gitu kan. Mana tim aku tau nggak jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja. Dia kepleset.
0: Astaga.
1: Kasian.
0: Ada-ada aja ya Allah.
1: Tapi aku ketawa.
0: Tapi lucu sih.
1: Lucu.
0: Maksudnya dia juga hari pertama kerja kan.
1: Iya, dia kayak okay, I'll do my best gitu.
0: Iya, benar.
1: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya enggak apa-apa kok, enggak apa-apa Kak, tapi caranya basah, sepatunya basah. Aduh. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget kan sih.
0: Astaga. Benar-benar. Oke, okay, dari berawal dari keisengan itu di posting dan view-nya ada 10 juta tadi.
1: 10.200.
0: 10.200.
1: Ada embel-embelnya. enggak mau rugi, gua harus disebut.
0: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
1: Iya, karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak wow, ke pressure ya.
0: Bener.
1: Oh ini bener nih mau dirilis, nggak kepikiran padahal.
0: Iya kan. Berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
1: Iya, aku bakal ngawal kakak ini sampai besar. Sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak amin. Iya kan, amin gitu kan. Tapi gue pikir
0: pressure ya.
1: Gimana ya.
0: Yeah. Tapi long story short akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra.
1: Yes,
0: ini
1: 12 Agustus kemarin.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke. Okay. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
1: Nah, ada fun fact-nya lagi.
0: Ah, apalagi nih? Gue suka nih fun fact.
1: Gak lucu sih sebenarnya.
0: Kalau awas kalau nggak gue nggak ketawa ya.
1: Oke.
0: Gak bercanda, bercanda.
1: Ini dari awal sampai akhir kita coba.
0: Gak apa-apa.
1: Seru ya.
0: Seru. Biar kelihatan happy.
1: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak
0: Hashtag introvert. Oke, gimana tuh, gimana?
1: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
0: Benar.
1: Enggak buat gue.
0: Oke, okay, kenapa
1: setiap
0: tuh?
1: Ulang tahun kenapa gue sedih ya?
0: Oke,
1: okay. Karena gue kehilangan spark gitu loh 2 Mei kemarin. Hardiknas. Sebut banget.
0: Waduh,
1: itu
0: spesifik ya. Spesifik ya.
1: Gue anak Indonesia. Otak gue selalu dirayain upacara.
0: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua orang upacara. Ayo.
1: Iya kan?
0: Iya bener. Okay.
1: Ya gue sedih lah gitu. Kayak gue ngeliat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih gitu ya. Jadi gue ngeliat foto-foto konten gue di Blitar. Kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
0: Okay.
1: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya sehappy itu loh Yesiel, gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kok sekarang kamu nggak seperti itu gitu? Kemana jati dirimu tuh mana gitu?
0: Benar-benar.
1: Gue nangis gitu.
0: Oh,
1: nangis
0: yeah?
1: Gue.
0: Really?
1: Itu oh, wow. Di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ kayak mata. Okay. Kok serem sih.
0: Maksudnya,
1: tatapan gue kosong.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar. Sinar matanya tuh kayak redup gitu.
1: Benar, ya. Gitu ya. Udah. Okay. Akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru. Dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
0: Oke. Okay.
1: Karena gue ke alam gitu. Gue menemukan jati diri gue gitu. Oh ternyata di alam.
0: Oh.
1: Gitu dengan gue menyentuh air. Wah. Gue mendengar desahan angin asik.
0: Mabok ya, mabok. Iya, iya, benar.
1: Terus ada apa namanya? Suara-suara yang aduh, enak banget lah gitu.
0: Okay.
1: Gue memeluk pohon gitu. Asal jangan ada semutnya ya.
0: Aduh. Jangan pohon kaktus juga sih.
1: Oh, benar.
0: Sakit juga sih. Oke, okay, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa? Kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu di kafe gitu.
1: Ternyata kayak, itu jawabannya.
0: Ternyata itu jawabannya.
1: Gitu,
0: oke.
1: Okay. Wow, finally pas waktu gue ketemu sama teman baru gue bilang, "Wah, akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh." gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena aku ketemu sama teman bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
0: Oh,
1: jujur.
0: Iya, iya, benar sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya? Jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
1: Benar.
0: Gitu kan?
1: Udahlah loncat lah ke bubble lain gitu.
0: Ah, asik. Itu dia. Benar. Tapi berarti ini adalah proses apa? Lu menemukan sparks lu lagi berarti ya?
1: Iya.
0: Percikan-percikan itu.
1: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan?
0: Oke. Okay. Berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
1: Iya.
0: Mungkin.
1: Dengan membuka peta baru dan ya cari hal
0: iya
1: baru
0: sih.
1: Lah.
0: Iya sih.
1: Yang belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin bener-bener. Kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
0: Iya, iya.
1: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
0: Betul.
1: Gue terjun ke dunia lain. Kan enggak lucu.
0: Iya, benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru.
1: Yes.
0: Yang mungkin bikin lo semangat lagi. Betul. Ngejalanin rutinitas lagi gitu.
1: Betul.
0: Kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya.
1: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Bahai Samudra, besok gue cuti.
0: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
1: Nah kan,
0: benar.
1: Gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
0: Oh wow, oke.
1: Okay. Ada suara airnya, ambience gitu lah. Gue bikin, gue kasih situ. Biar kalau orang dengar lagi dimanapun dia berada kayak, ada panggilan alam.
0: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu.
1: Iya,
0: bukan
1: iya.
0: Ya?
1: Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
0: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
1: Sakit perut jadinya.
0: Sakit perut. Oke, gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra. Jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra. Music Live Chat.

0: Dengar di Prodo FM.
1: Betul.
0: Pastinya ya.
1: Pasti, pasti.
0: Nah, kalau misalnya udah ada suara itu kan. Gitu kan. Nah, tutup mata pakai headset, tutup mata. Ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah, pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu, di luar,
1: lagi di alam,
0: rasain, iya karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
1: Benar sih, benar.
0: Makanya aku kasih di situ ada suara, ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
1: Waduh.
0: Suara burung hantu.
1: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
0: Jadi berasa lagi di kuburan, serem
1: bener,
0: ya.
1: Benar. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Ya. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kah? Atau gimana tuh?
0: Sama sekali enggak.
1: Oke.
0: Iya.
1: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
0: Ya, ada di pikiran kayak membayangkan, oh, ada ini, ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
1: Benar.
0: Jadi di air tuh ada nadanya.
1: Oke.
0: Iya.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Kan dari awal kan.
1: Yeah,
0: ya bener, kan?
1: Oke.
0: Nah, di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
1: I see.
0: Baru lirik.
1: Oke.
0: Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah, kalau aku agak unik gitu. Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
1: Dari ngimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
0: Oh, bisa dong kak.
1: Oh, bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih? Gitu.
0: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
1: Oke.
0: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan, pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik terakhir deh pokoknya.
1: Oke. Berarti kayak baru nemuin nada dulu, baru nulis liriknya.
0: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
1: Oke, visual banget anaknya ya.
0: Iya.
1: Oke. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
0: Iya.
1: 10 menit aja. Iya, tapi
0: 10 detik juga bisa kan.
1: Wah.
0: Sombong gak sih? Maaf
1: gak
0: ya.
1: Gak apa-apa. Boleh lah kita
0: jujur,
1: manusia.
0: Jujur.
1: Sombong-sombong dikit gak apa-apa.
0: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi asli.
1: Oke. Berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahai Samudra itu total berapa lama tuh?
0: Ya 2 minggu aja lah.
1: Cepet
0: gak kelamaan.
1: Ya,
0: ya karena memang aku juga setiap step itu harus direcord. Itu semua ada di TikTok sebenarnya.
1: Oke, bisa dilihat ya.
0: Iya, dari panjangin liriknya. Nah, yang lirik yang oh, desa ya itu aku bikin lagi. Yesina Sesau namanya. YCL. Sinestesia, The Sound.
1: Oh,
0: itu ada singkatannya. Aku bikin juga rubriknya.
1: Oke.
0: Segmennya.
1: Segmennya ya.
0: Yes, Sinas The Sound gitu.
1: Seru banget.
0: Biar keren aja sih kak. Sebenarnya kayak.
1: Gak apa-apa. Emang kan sosial media harus terlihat keren.
0: Iya kan.
1: Iya, bener. Itu jadi kayak.
0: Malu gue. Malu deh aku.
1: Gak apa-apa. Kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus keliat keren gitu.
0: Jujur Li, aku malu sih orangnya.
1: Oh iya?
0: Iya, aku malu.
1: Oke.
0: Asal jangan malu-maluin.
1: Ah, itu dia. Bener. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis. Kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
0: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen.
1: Ya?
0: Iya. Akan aku kawal kakaknya.
1: Mana nih orang-orang yang mau ngawal nih? Mana nih?
0: Iya. Tapi aku jadi kayak sebenarnya ke pressure juga. Cuman aku kayak, apa iya aku bisa gitu loh.
1: Oh.
0: Pasti kamu bisa gitu.
1: Iya, benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya ya, musik video?
0: Sudah ada.
1: Udah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
0: Di YouTube.
1: Di YouTube ya, itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh konsepnya?
0: Betul. Okay. Jadi ya MV-nya simple aja sih waktu itu. Kita ke Anyer ya. Ke Anyer, perjalanan 4 jam.
1: Oke.
0: Terus karaoke yang di jalan gak penting kan?

0: Gak apa-apa.
1: Gak penting aku overjaring.
0: Hashtag TMI aja. Too much information. It's okay lah.
1: Ya udah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
0: Oh,
1: kayak kita traveling gitu kan, solo traveling, terus main pantai, lari-lari, beauty shot, terus naik perahu deh.
0: Oke,
1: benar. Bayar tapi jangan lupa.
0: Iya dong. Masa kayak ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
1: Wow, udah ada yang nanya.
0: Ada yang nanya nih ya dari siapa nih namanya?
1: Siapa sih? Tuh?
0: Lara, dari Lara ya.
1: Lara.
0: Karena mau nanya buat kakak Giselle.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, oke. Okay. Yes, yeah, sih sebenarnya sih salah ya.
1: Gak apa-apa.
0: Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak, kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
1: Unik.
0: Panggilan absurd.
1: Unik.
0: Unik.
1: Cewek unik.
0: Cewek unik ya. Uh-huh. Oh wow.
1: Iya udah itu aja deh, simple aja. Aneh soalnya aku emang.
0: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu gak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia tadi ya, bener?
1: Iya kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah gak apa-apa,
0: iya
1: unik
0: sih, bener
1: gitu.
0: Unik. Kalo, bukan aneh.
1: Unik gitu kan.
0: Iya.
1: Kalau cantik udah biasa. Ih bener. Lu cantik banget gitu ya. Aku juga bersyukur ya dibilang gitu. Cuma kamu unik, aku suka.
0: Oh wow, itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh gitu ya.
1: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
0: Iya sih.
1: Dari 100 orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
0: Nah itu dia, benar.
1: Iya.
0: Jadi unik ya. Benar, oke. Okay.
1: Yes.
0: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa synesthesia tadi ya?
1: Yes.
0: Tapi lu pitch perfect gak sih sebenernya?
1: Enggak.
0: Beda ya? Itu beda, tuh beda, beda hal ya?
1: Beda. Kalau gue cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gue lihat gitu aja sih.
0: Oke, okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa ngambil nada dari apa yang denger gitu ya.
1: Jadi kayak chordnya udah ketahuan gak sih kalau kayak gitu?
0: Iya, iya benar-benar. Mm-hmm. Oh, wow, oke. Okay.
1: Gue cuma kayak gitu aja lah, simple aja lah.
0: Enggak simple sih. Gak simpel sih, itu gak semua orang bisa kan soalnya kan. Iya dong, gue gak tahu nih kamera nadanya apa nih, gue gak tahu nih.
1: Emang iya?
0: Gak bisa, gak tahu.
1: Bisa kali, itu bukan spesial, gak spesial-spesial amat.
0: Gimana cara taunya tuh gimana?
1: Yang spesial kan cuma martabak.
0: Aduh, gak salah sih, telurnya dua tuh.
1: Kan enak. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
0: Oh iya benar. Iya benar. Enggak salah sih. Iya iya iya.
1: Maaf garing ya gue ya.
0: It's okay. Alright. Berarti si MV ini bisa ditonton di YouTube-nya.
1: Cari aja ya si Yesi Trivena Waisa Muda.
0: Ah, bisa itu ya langsung ketemu lah ya.
1: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kan ngelihat.
0: Oke, okay, bisa ditonton, bisa dicek di situ ya, benar-benar. Oke, okay, terakhir deh mungkin dari KYS, kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: ya? Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
0: Nah.
1: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
0: Ya apa sih?
1: Iya
0: gitu
1: dong,
0: kan?
1: Iya dong.
0: Ayo healing bareng bisa kali.
1: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan, okay. Sampai di rumah dengan selamat.
0: Okay.
1: Tetap bahagia, temukan sparkmu.
0: Asik, temukan sparkmu. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih, apa
1: kalau wahai degan sih gue.
0: enggak, gue sih ya. Tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih.
1: Apa
0: kalau wahai samudra adalah warnanya
1: biru.
0: Iya benar. Udah.
1: Jadi ya fun fact-nya adalah selama gue promo wahai samudra ini, OOTD gue apa coba?
0: Biru.
1: Yes.
0: Iya, biru kan?
1: Iya, biru.
0: Oh, wow. Okay.
1: Biru putih, biru muda, samar, gitu-gitulah.
0: Iya sih. Iya, karena menggambarkan lagu ini banget sih.
1: Iya, ya biru kan? Muda, biru, ya pantai lah gitu.
0: Betul, betul.
1: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius. Cinta banget. Terus kayak aku gini, di sini ada pantai gak, Pak, ya?
0: Yang dicari pantai ya. Yang dicari itu ya. Astaga. Bener-bener. Oke deh, pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP. Ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton. Cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Habis ini bakal ada spesial dari YSL ya kan. Karena bakal membawakan lagu. Iya katanya bukan ya. Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih buat Kayesi, terima kasih. Thank you so much.
1: Sama-sama, kakak.
0: Sukses selalu kakak untuk next projectnya selalu. Akan ada apa ini kira-kira?
1: Mau dibocorin di sini nih.
0: Bocorin ya, ya. Bebas
1: bocorin
0: dong.
1: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin.
0: Okay.
1: Warnanya ungu. Karena ada bunga hortensianya.
0: Oke, menarik.
1: Iya, tentang sunset.
0: Oke.
1: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
0: Nah, itu dia.
1: Wow, itu masuk sih kayaknya.
0: Boleh.
1: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
0: Manis ya.
1: Semanis dirimu, Mas.
0: Asik.
1: Semanis Pro 2 FM.
0: Jadi emang. Oke deh. Oke, terima kasih Kayesi, terima kasih. Okay. Sukses selalu. Ditunggu nanti next singlenya. Ditunggu project-project selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di satu jam terakhir ini barengan sama YSL Trivena tentunya ya. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung dari Kayesi tentunya, ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
1: Sudah
0: siap? Alright. Gue bentar-bentar gue setting dulu ya.
1: 5 jam kemudian.
0: Aduh, enggak dong. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL Trivena dengan Wahai Samudra.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90.1 FM Pro 2 RDJ, pura teman terbaik kamu. Masih sama Faiza Cynthia, tentunya teman Pro 2 menemani aktivitas kamu tentunya di malam hari ini. Karena sudah di pukul 22 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur. Dan tadi kita udah dengerin ya bareng-bareng ya teman Pro 2 ya, musik live chat ya sama Pro 2 Jakarta. Kita di cerita malam nih teman Pro 2 nih. Karena waktu juga makin malam ya. Oke, kalau makin malam tuh feels untuk ngegalaunya tuh dapat banget teman Pro 2. Kayak lagu ini ya, Fis Nina teman Pro 2, lagunya tuh kayak kita apa ya? Apalagi untuk yang udah jadi orang tua, kayaknya bakal relate banget sama kehidupan. Ini aku mengembara, ya. Karena jujur, sejak menjadi orang tua adalah harapannya adalah untuk anak ya. Dulu kita mikirin apa yang kita rasakan, apa yang kita build untuk diri kita sendiri. Tapi sejak kita punya anak, concernnya beda aja gitu, jadi ke anak teman berdua.

Kita ngegalau teman pro 2 di cerita malam sampai jam 11 malam waktu Indonesia Timur. Kamu pernah gagal move on gak teman pro 2? Kalau pernah boleh cerita ya ke DM Instagram pro 2 Jayapura. Nanti aku bakal spill. Ya, sampai pukul 11 aku tungguin teman pro 2.

0: Kak, aku lagi stres nih.
1: Emangnya kamu ada masalah apa?
0: Aku barusan memblok pertemanan seseorang di media sosial, Kak.
1: Hah? Kok bisa?
0: Masalahnya, orang itu keterlaluan, Kak. Dia selalu membalas status dengan nada ketus. Bercandanya juga suka kelewatan. Bahkan, orangnya suka menghina dan mencemarkan nama baik orang lain. Apa nggak ngeri tuh, Kak?
1: Nah, daripada masalah seperti itu bisa menimbulkan kesalahpahaman, bijaksanalah menggunakan media sosial.
2: Dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 disebutkan, bagi setiap orang yang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dikenakan pidana penjara kurang lebih 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Pro 2 FM Jayapura.

0: Masih dari jam pasang keperan nomor 3 Jayapura teman pro 2. Selamat malam untuk kamu yang tentunya masih bergabung dan baru bergabung aja ya di ruang dengar kamu. Yang masih di perjalanan, hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut teman pro 2. Yang penting kamu sampai rumah itu dengan selamat teman pro 2. Segala hal baik ya akan datang. Itu kata-kata atau kalimat di akhir bulan teman pro 2. Mencoba untuk selalu positive thinking. Kalau segala hal baik dan selalu akan datang gitu lah, itu ya kayak apa ya, sebuah pikiran positif untuk hal-hal positif yang akan datang. Begitulah Faiza ini kalau akhir bulan dan sudah malam teman pro 2. Ya, kita bawa enjoy aja, kita bawa happy aja. Walaupun mungkin agak sedikit tidak happy, ada agak sedikit pusing-pusing, agak sedikit puyeng-puyeng, udah hempaskan gitu ya. Kayak Princess Arini yang baru join lagi ke dunia musik Indonesia, comeback again teman pro 2 kemarin di HUT salah satu TV swasta di Indonesia. Mungkin kamu nonton juga, atau kalau aku sih nontonnya dari TikTok teman pro 2. Seru ya, yang istilah-istilah yang hush-hushana gitu ya, istilah-istilah Syahrini tuh kayaknya ada aja gitu dan sangat fenomenal teman pro 2. Udah malam harusnya ngegalau ya, tapi malah bahas Syahrini. Bagaimana sih Faiza ini? Gak apa-apa dong, yang penting aku masih menghibur kamu, namanya juga kita temen gitu ya, asal aja gitu dibilang, asal aja disebut ya teman pro 2 ya. Ya udah deh, daripada pusing-pusing ya, Faiza melanjutkan lagi lagu-lagu untuk menemani kamu teman pro 2. Tentunya yang lagi menuju tidur, yang lagi di perjalanan, lagi di rumah, lagi melamun-melamun, lagi gagal move on ya, kayak topik kita di cerita malam hari ini. Kita lanjutkan aja, dan aku kasih satu lagu yang tentunya bisa relate juga sama kehidupan kamu nanti, dari Tiara Andini, Menjadi Dia teman pro 2. Jangan kemana-mana.
1: RU Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah.

0: AI for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Cai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Carl Dahl melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya gak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for Yay Info.

Ya, teman Pro 2 di mana saja berada dengan terdengarnya irama lagu ini. Usahanya sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Program 2 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada esok hari. Sabtu ya, 29 Agustus 2026 teman Pro 2. Selamat malam, selamat berpisah. Terimalah salam nasional sekali merdeka tetap merdeka. Sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, Program 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: menepi?
1: Itu loh sayang, ada ambulans yang melewat.
0: Terus, kenapa Tong harus menepi? Tong juga ada buru-buru baru, wis.
1: Sayang, Tong berkendara di jalan itu ada-ada punya aturan, termasuk aturan tentang kendaraan prioritas.
0: Prioritas? Terus, Sani bukan kakak kok prioritas begitu?
1: Hei, sayang, kok itu kakak prioritas dalam hati nih? Tapi pas di jalan raya itu ada aturan tentang kendaraan prioritas. Semua itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Itu mengatur tentang kendaraan prioritas menurut golongannya. Jadi yang pertama itu, kendaraan pemadam kebakaran yang bertugas. Kemudian yang kedua, ambulans. Ketiga, kendaraan yang memberikan pertolongan pada kecelakaan. Keempat, kendaraan presiden kita. Kelima, kendaraan pemimpin atau pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Ketujuh, konvoi kendaraan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian. Jadi, mereka ini harus didahulukan, dan bagi siapa yang menghalang-halangi, itu akan ada sanksi yang berlaku. Begitu.
0: Nino, Nino, Nino.
1: Lah, kenapa deh kok bikin suara sirene begitu?
0: Iya toh, biar sayang kok menepi pas ada penjual es itu. Soalnya ada haus toh kakak.

kamu? Pakar kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh, sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit.

0: Itu lihat tuh, muka lihat.
1: Ngapa lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayo.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget, jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masuk di Info Pro 2 Info Update di pagi hari ini. Informasi pertama, ajang perayaan Hari Kemerdekaan melalui olahraga yaitu Merdeka Run 2026 tidak hanya memikat perhatian masyarakat domestik tetapi juga menarik antusiasme tinggi dari pelari mancanegara. Ribuan calon peserta dari berbagai negara tetangga terpantau ikut berburu tiket war saat pendaftaran dibuka secara daring. Pelari dari Singapura, Malaysia, India, Jepang hingga Afrika terlihat ikut memadati antrian pengambilan Respect Merdeka Run 2026 di Wisma Serbaguna Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 28 Agustus 2026. Tingginya minat pelari internasional menjadikan proses pendaftaran berlangsung sangat kompetitif hingga seluruh kuota ludes terjual hanya dalam hitungan menit. Dari para peserta asing, Merdeka Run juga bukan sekedar perlombaan menguji ketahanan fisik, melainkan juga kesempatan langka untuk merasakan langsung kemeriahan serta kehangatan perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan kehadiran ribuan pelari dari berbagai belahan dunia ini semakin mempertegas posisi Merdeka Run 2026 sebagai ajang kelas dunia. Dan selain menguatkan semangat kebersamaan di Hari Kemerdekaan, tingginya partisipasi internasional ini turut mendorong perekonomian lokal dan menggairahkan industri pariwisata olahraga di Indonesia.
0: Info Pro 2 FM. Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sesak banget tidurnya, ngeronda. Kata saya mah masih muda, gak usah jaga keamanan warga yang cintanya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di Info Pro 2 Info Update di pagi hari ini. Informasi selanjutnya, SMA Negeri 6 SKO menggelar in-house training untuk memperkuat kompetisi tenaga pengajar. Dan kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penerapan pembelajaran mendalam. IHT berlangsung selama 6 hari dari 21 sampai 26 Agustus 2026. Kegiatan mengangkat tema implementasi kurikulum nasional 2026 melalui pembelajaran mendalam. Kepala SMA Negeri 6 SKO Habel Natalis Tangdilian mengatakan IHT bertujuan memperkuat kemampuan guru dalam mengajar. Pembelajaran diarahkan dari sekedar menuntaskan materi menuju pemahaman konsep yang lebih mendalam. Habel mengatakan pembelajaran mendalam diterapkan melalui 3 pendekatan utama. Ketiganya adalah mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Dan Habel berharap kegiatan tersebut memberikan dampak bagi seluruh ekosistem sekolah. Penguatan kompetisi guru diharapkan turut meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah perbatasan SKO RI PNJ.
0: Info Pro 2 FM.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kita Indonesia, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Yeah, I send them a truck. Who am I to judge? Cause I still wanna

Tahukah kamu? Tidak hanya menyehatkan rambut, lidah buaya juga dapat menyehatkan tubuh kita. Sebuah penelitian di British Journal of General Practice mencatat bahwa lidah buaya dapat mengurangi radang usus dan membantu memperbaiki kerusakan pada usus. Bahkan, mengkonsumsi segelas jus lidah buaya di malam hari dapat meningkatkan bakteri sehat di usus yang membantu pencernaan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di Info Pro 2, info update di pagi hari ini. Informasi selanjutnya, Radio Republik Indonesia Jayapura mematangkan persiapan pelaksanaan RRI Fest 2026 yang dijadwalkan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 3 hingga 5 September 2026. Kegiatan tersebut dirancang berlangsung dari pagi hingga malam hari dengan menggabungkan berbagai kegiatan hiburan, olahraga, sosial, UMKM, dan lomba-lomba. Pencanangan RRI Fest rencananya akan dilaksanakan pada 3 September 2026 dan rangkaian kegiatan dengan kegiatan donor darah. Sementara itu, Lomba Yospan akan menjadi salah satu kegiatan utama RRI Fest dengan kategori peserta dari tingkat SMA. Panitia juga tengah mempersiapkan kebutuhan teknis termasuk koordinasi dengan sekolah-sekolah calon peserta. Selain Lomba, RRI Fest akan menghadirkan bazar UMKM dan panitia menyiapkan sekitar 15 stand bagi pelaku UMKM dengan jenis usaha yang diarahkan dengan produk makanan, minuman, kerajinan, dan produk kreatif lainnya. Rangkaian RRI Fest juga akan diisi dengan kegiatan olahraga berupa Zumba dan Jalan Sehat, serta parade 5 besar RRI Fest dan pengumuman pemenang pada hari terakhir. Dalam pelaksanaannya, RRI Jayapura melibatkan sejumlah mitra dan sponsor, beberapa pihak yang telah memberikan respon dukungan antara lain BPJS Kesehatan, Mandiri Taspen, Turbo Motor, Jene, dan Yakult. Sementara itu, Bank Papua direncanakan turut bergabung sebagai mitra, sedangkan Direktorat Lalu Lintas Polda Papua akan memberikan dukungan berupa door prize.
0: Info

0: Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id. Pendaftaran

0: Tadi katanya lagi sedih. Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
1: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
0: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
2: FYI, for yay info.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Febri balik lagi ya, nemani pagi kamu di Depot 1 Sepada. Dan pagi ini suasananya basa-basa ya. Soalnya terpantau pagi ini tuh hujan ya. Dan kalau diomongin hujan dari tadi subuh itu derasnya tuh banget gak sih teman Pro 2? Kan kalau bisa dibilang tadi pagi, tadi subuh lah ya, hujannya tuh derasnya tuh ngederas banget gitu. Apalah ngederas gitu. Pokoknya tadi pagi tuh waktu Febi OTW ya ke kantor gitu ya, beberapa titik jalan tuh airnya sudah mulai lumayan tinggi gitu ya. Jadi ada yang sampai kelihatannya tuh udah banjir. Jadi harus hati-hati waktu melintas teman kedua. Dan yang bikin kesel sekaligus lucu itu karena Febri kan berangkatnya tuh pakai mobil ya, naik mobil. Seharusnya kan aman ya dari hujan ya. Tapi pas sudah sampai mau keluar dari mobil masuk ke gedung kantor tetap aja basah gitu ya, saking derasnya hujan itu ya. Makanya air hujan itu kayak punya misi pribadi gitu buat memastikan Febri tetap ke bagian basahnya gitu ya. Tapi sekarang sudah mulai reda ya dibanding tadi subuh, meski masih hujan, khususnya di sekitaran Polimak atau Jalan Tasanggapura. Dan semoga hujannya tuh cuman mampir sebentar aja ya pagi ini, jangan sampai awet siang sore, apalagi kalau malam gitu ya. Soalnya ini kan weekend gak sih teman Pro 2? Jadi kalau weekend hujan dari pagi sampai malam itu rasanya agak gimana gitu gak sih? Jadi kalau misalnya kamu udah punya planning mau keluar gitu ya, mau ketemu teman, ketemu doi, atau jalan sama keluarga, kulineran, sekedar cari suasana gitu ya di luar rumah, akhirnya jadi terhambat gitu ya karena hujan, dan ujung-ujungnya malah rebahan di rumah sambil dengerin suara hujan doang gitu ya. Jadi semoga hujannya pagi aja gitu ya, jangan sampai terlalu awet gitu ya, karena Febri juga mau jalan-jalan gak sih. Tapi kalau memang hari ini cuacanya masih belum bersahabat ya, tetap bisa dinikmati aja. Yang penting kan jangan memaksakan aktivitas di luar kalau kondisi hujan itu memang deras banget ya. Jadi buat kamu nih yang pagi ini sedang dalam perjalanan, baru mulai aktivitas weekend kamu, hati-hati di jalan. Apalagi kalau masih ada genangan di beberapa ruas jalan gitu, kurangi kecepatan, jaga jarak, dan jangan buru-buru. Yang penting sampai tujuan dengan selamat ya. Dan buat yang sudah sampai di tempat tujuan, semoga hari ini semuanya berjalan lancar dan weekend kamu tetap menyenangkan meskipun pagi-pagi sudah disambut hujan. Jadi kita mulai pagi ini dengan suasana yang tetap ceria meskipun hujan. Jadi hujannya boleh turun tapi semangat kamu jangan ikut turun ya. Jadi tetap bareng Febri di Sepada ya, di Depot 1 dengan musik-musik pilihan yang siap menemani perjalanan dan aktivitas kamu di pagi hari ini. Jadi tetap di 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: Genesis with you. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Apakah karena bukan kita yang berjuang melawan penjajah? Itu artinya kita jadi melupakan jasa-jasa mereka para pahlawan negara. Apakah karena bukan kita yang berada di medan perang? Itu artinya kita menjadi tidak menghargai merah putih. Hai, kita yang mengaku Indonesia. Pahlawan kita bertaruh nyawa tapi kita masih mencipta kerusuhan. Pahlawan kita meninggalkan keluarga demi negaranya. Tapi kita masih mencibiri Pancasila. Sadarlah, kita ini satu, Indonesia.

Tahukah kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100 sampai 200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu,

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Glosher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya trem listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

90,1 FM Pro 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih pukul 8 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur dan masih terpantau hujan ya, mendung. Teman Pro 2 belum reda-reda. Tapi semoga siang ya udah mulai reda hujannya biar bisa kembali beraktivitas, apalagi ini weekend ya teman Pro 2. Dan ngomong-ngomong weekend ya, minggu depan weekend kamu udah ada planning belum teman Pro 2? Karena Febri mau kasih info penting yang pasti jangan sampai kelewatan, apalagi kalau kamu suka acara yang isinya rame, seru dan banyak kegiatan gitu ya. Karena minggu depan atau sebentar lagi bakal ada RRI Fest 2026 teman Pro 2. Jadi catat tak baik-baik ya tanggalnya, dari tanggal 3 sampai 5 September 2026. Jadi minggu depan di hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Sabtu tuh weekend tuh pas banget ya. Jadi lokasinya tuh di kantor RRJ Pura di Jalan Tersangkapura nomor 23. Dan selama 3 hari bakal ada banyak banget kegiatan yang bisa kamu ikutin, mulai dari donor darah, terus ada bintang radio, lomba tari Jospan tingkat SMA atau SMK, edukasi lingkungan, dan tentunya yang gak boleh dilewatkan adalah bazar UMKM ya teman Pura 2. Jadi buat kamu yang suka jajan kulineran atau mau mendukung teman-teman pelaku UMKM lokal, itu bisa banget mampir dan lihat-lihat apa aja yang tersedia gitu ya. Karena ada kurang lebih 15 UMKM yang akan bergabung di RRI Fest ya. Terus siapa tahu nih kamu punya bakat terpendam yang selama ini cuma disimpan di kamar gitu ya. Kalau kamu suka nyanyi bisa banget cek informasi soal bintang radio. Atau kalau kamu suka jago atau suka tari Jospan bisa cari juga info tentang tari Jospan. Pokoknya siapa tahu di RRI Fest ini kamu bisa jadi menunjukkan bakat dan ikut mengamaikan acara. Jadi untuk informasi lebih lengkapnya mengenai lomba, jadwal dan ketentuan lainnya tuh bisa banget kamu cek di Instagramnya RRI Jayapura ya, supaya kamu gak ketinggalan informasi terbaru. Setahu aku sih pendaftarannya masih dibuka ya. Dan yang paling penting teman Pro 2 itu wajib datang ya, karena kan selain bisa menikmati berbagai kegiatan, kamu juga punya kesempatan buat ketemu Febri dan tentunya penyiar-penyiar kesayangan kamu lainnya secara langsung gitu. Kapan lagi kan? Jadi acaranya bakal berlangsung dari pagi sampai malam. Jadi tinggal pilih nih mau datang pagi, siang, sore atau sekalian aja sampai malam gitu ya. Jadi kita bakal standby dari pagi sampai malam, apa enggak menyalah tuh encok tuh ya. Jadi pokoknya kita ramaikan sama-sama, ketemu, seru-seruan dan dukung UMKM lokal ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tap, tap, tap, tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Live for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang mulu.
2: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Nah. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Hah, nih pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi nih. Kayak gini gak?
1: Benar. Ya? Lebih ceria.
2: Lebih apa? Lebih ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren. Cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mata.